Sasa tuniminota chumini chena nikigani rusata day morning ya umu tukwakura Musaba utulini bumaku nzu change mukunda Muka tukwakura kuri mirongi tandatu numunani Mirongi tandatu mirongi lindu ngu mirongu munani na standatu Ekanaba kure shumurungu wa ikonete morawe kazi kuri mirongi na zibiri Ama jata tu mirongi na zine ije.

Kacha kanezere zabari ngaho Mwenyabu gete turamobo na Gerardo Nabo wali kumu mwese Mwanda anye Moro ranigwa Inyumaya kariri imbo Dukundane